0: Leo TV Karma untuk anda di Game Pagi Mira FM. Masih bertemankan Leo Syaz Dom dan Se. Susah bagaimana namanya tu. Okey, apapun seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan pelapor kita untuk tinjauan cuaca. Dan kita dapatkan Syami di talian. Hello Syami.
1: Hello DJ.
0: Apa khabar Syami yang itu?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat oh. Okey, okey Syami, kita kongsikan info cuaca untuk pendengar-pendengar kita di luar sana. Silakan.
1: Baik. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri. Berkat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat selama 12 jam.

0: Siti Fadli, Dua Lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Positif Pagi, Dua Lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abdullah tu. Assalamualaikum DJ Azaz, Rai FM, Leo dan juga Syaz di Miri FM katanya. Selamat pagi untuk tahap tiga. Semoga semuanya sihat. Cuaca di Sibu. Nyatuk di Sibu. Mendung pada pagi tu. Nya pun tengah berkemas dalam rumah sambil layan info dan lagu terbaik. Dan juga ucapannya sama memasak buat sahabat-sahabat yang tengah gaguh di dapur waktu tu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Satu ucapan yang kita kongsikan dari Surah FM di Miri FM.
1: Di Miri FM, TikTok Miri FM.
0: Gala urusan satu ucapan yang kita kongsikan dari Surah FM di Miri FM.
1: Di Miri FM, TikTok Miri FM.

0: akan diadakan pada 29 Ogos Sabtu depan bermula 6 pagi hingga 11 pagi yang melibatkan Jalan Bandaraya hingga ke Jalan Marina Utama. Dan pengguna Jalan Raya disarankan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan. Okey, berkaitan dengan Miri City Car Free Morning yang akan diadakan Sabtu depan bermula 6 hingga 11 pagi.
1: Sabtu depannya bila atau Sabtu depannya?
0: 29 Ogos.
1: Oh, itu dah hari Khamis dah, Leo.
0: Dan bermula 6 hingga 11 pagi.
1: Sabtu depannya bila atau Sabtu depannya?
0: 29 Ogos.
1: Oh, itu dah hari Khamis dah, Leo.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkai. Sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkai.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Selamat tengah hari, bergulang dengan aku Nancy Tambong. Bawa berita tengah hari YFM kena 20 hari bulan 8. Selamat tengah hari, bergulang dengan aku Nancy Tambong. Bawa berita tengah hari YFM kena 20 hari bulan 8.

0: bangsa atau bisa campur bangsa Bukai atau
1: oh, bisa bisa aku campurlah apa aku Raiban dari Selangau indah aku orang dusun
0: bisa campur bangsa Bukai atau
1: oh, bisa bisa aku campurlah apa aku Raiban dari Selangau indah aku orang dusun.

0: lagu Ari Juli Jangan. Okay, radio kaya anda tak tajam dengan lagu.
1: Oh, kalau orang.
0: Anda minah ke stesen kita mana beo?
1: Iya, saya sekala kita dengan lagu kaya anda.
0: Dulu radio kaya anda tak tajam dengan lagu.
1: Oh, kalau orang.
0: Anda minah ke stesen kita mana beo?
1: Iya, saya sekala kita dengan lagu kaya anda.
0: Dulu.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

menjak ledang, menjak napak parit.

ini aku sengkeri tahun pada pejuang dalam segmen Tam Levia ni hati segmen Surat Dengar. Surat Dengar alang unalah sekusi menitam hati alang jadi hasaratok tinote ji laki alang umun 40 jiduman gak. Surat Dengar alang unalah sekusi menitam hati alang jadi hasaratok tinote ji laki alang umun 40 jiduman gak.

Oke, jadi elang ngadap akhirat ini jatuh jam jam tuk lulim katalang antam juan nanti malai nanti lah. Nak petam hakas akhirat ini jatuh jam jam tuk lulim katalang antam juan nanti malai nanti lah. Nak petam hakas

Nuna nama adi tampeci hati kelengi lagu alang kenan coli. Kasih Tracy do hati lagu ngesayu kenapka. Kerana pentas pejalam segmen tam lebih ini ni ku sengkeri hati ji info manita hui nama kelo alang melohat tatah miri hati ji surat alang naiman majlis bandaraya miri. Ani hanadha sang buka awang mendaha alang senang hadui dagang dah kira hadui pejuan buah. Wina buah yang pakai musim tiah buah dian ya. Ya tidak hadang matoh bajuan te 24 do bulan saya ani. Hati mega te 21 atang 30 do bulan pitan duman 2026. Okey ini te telok kategori mendah alang senang hadui juan hati alang unda lo ala hati dah hadang ala permit. Putung-putung daw hati te kelegahna. Hati dah senang nak hapat ngavan ya. Alang una lo hati sang na hatamu muhiba. Lalu hati sang na hatamu Mos Jaya alang maring. Mos Jaya bus stop area. Dahin hala taman tuku hati pedipah Bolivar Trading. Hati permintaan ni kalau dang ala hati mendalam Miri City Council. Okey, ini alang una lo alang kategori alang kedua. Hati dah sang buka awang. Hatatah ngavan pujut corner hasisan bus alang darah ni. Lalu hati dah sembuka ha alam medan serbekas miri. Alang ketelo kategori ketelo alam bayar lo hati ha Boulevard Commercial Area. Hati mendah alang nak hadui dagang ya. Hati teka legah permit na alang anda ha buka hini. Lalu hati mengkelo alang sejam antetok hani. Mengkelo alang sana hadui dagang berjuan buah ya. Hati kelo dang telefon. Tepala kusung saya 5-442-45 ji lah kelodang. Nyati tepala upladang telefon. Tepala kusung saya 5-442-45 ji lah kelodang. Nyati tepala up.

nak mato men pukal kuri. Hui nak tek dah kelona lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat nah kedek kuat ni lah. Men pukal kuri. Hui nak tek dah kelona lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat nah kedek kuat ni lah.

lepas teguk belajar. Dalam binapa, yang paling penting lan, ayan lau yut tawai atau pe putus asa. Singkat ilu kelunan ini un kemampuan ya abek kuat. Dalau tua ini abek sukat alak keputusan ya tiga abek inu ayan penjo yut tawai. Tina ini jadi cak motivasi pakai uyan inu ya perlulah. Nawaina gagal abek maksud ketai ku oasat ini, tapi ini necap proses. Pakai tua penjo maju tak ketena tai bayak dulu. Ia bayak lah nacinake. Kejayaan caca usaha ini kumamung ya sangat. Berdisiplin dengan binapa ida ya percaya dengan diri ida sendiri. Taina penjo nepakalai. Ayan beka pekena. Ayan pekena tai belajar nuban ilmu ni necap pelaburan ya atak tiga lan pakai masa depan. Kumai lumung yang ngelingat tau ini. Ilmu ini abek nepala ilu sendiri, tapi ilu lo tayak ngayat te petenang asat te mita ngantai pekalai. Ini tua kongsi jenak itu ini, tiga tawai.

0: Nadaik lama, nadaik baru.
1: Program namanya, cok.
0: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Dan jadi betul-betul baru kita ke lemah itu peningan semua bahawa program ada kelaman ada kebaru ungkup kita ke rindu ninga lagu lama. Jadi lebuh aku ninga semua bahawa program ada kelaman ada kebaru ungkup kita ke rindu ninga lagu lama. Jadi lebuh aku ninga

0: Aku Bukai Lulung, Winnie Elmer.
1: Budaya tu sekembang telah belajar.
0: Aku Bukai Lulung, Winnie Elmer.

dalam posting berFacebook rasminya tumbuhin Sri Dr. Wan Junaidi di mada ke midul tanda pangkatnya kelai bahasa Perintah Sarawak ngagai servis ngau pengorbanan veteran soldadu Malaysia ngau polis di Raja Malaysia. Sepemanjai penggawa ia tuai pemegang menua kalak gawak dalam polis di Raja Malaysia dalam tahun 1964 lalu gawak dalam pasukan polis hutan hari tahun 1968 ngagai tahun 1973. Ia megak kalak gawak bergenturung pengelikun rajang Roscom. Pengeraminya belak di kemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas ngau Dato' Amar Dr. Sim Puhian serta Sekom. Pengeraminya belak di kemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas ngau Dato' Amar Dr. Sim Puhian serta Sekom.

Richard Lee, Terpada Mimpi, lagu keterubah yang romantika wang kita malam tu 20 hari lapan kita kagi dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh neh. Di Limbang, polis ngerampas dadah bangsa syabu pemerat 5.05 gram. Sudah sedai mujur ngetan siku lelaki itu dalam sebengkah operasi berlebih jalan di kampung Tedungan Limbang kena ke kemari. Nitiah ke penerang dikeluarkan kepala polis Pelilih Menua Limbang Superintendent Parum Niot yang madah lelaki itu berumur 32 tahun ditahan udah ke diperiksa Raban Pemesai dari Unit Pemansia Penyalah Narkotik JSJN IPD Limbang urun pukul 8.20 malam lebih ke merasa suspek itu sedia dia tertemu ke kambut plastik ya ke bisi kerat tiup straw ngau dua pet lebih ke merasa suspek itu sedia dia tertemu ke kambut plastik ya ke bisi kerat tiup straw ngau dua pet

Kenapa baru bela kita fanpage kami Ianya apa baru bela kita fanpage kami

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sekulai ke ditutup peringkat hari sehari itu engkau pagi lah.
0: Linga ke kami YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sekulai ke ditutup peringkat hari sehari itu engkau pagi lah.

Sembilan pagi hari gereja Anglikan. Ketubah tu aku dulu di kamri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson juga sebulan dari gereja Anglikan. Aku kemai kita sama sembilan aku di nindur kita jamai. Bishop Nelson juga sebulan dari gereja Anglikan. Aku kemai kita sama sembilan aku di nindur kita jamai.